0: tai me da man unnu tu sak sauna tu takwa o ka sak nya takka tai ma ata man ngana ye karun tu sak sauka nya na me gatta tap mo tu ya mo ka suar ni ngani tai me li tu sa ni ma ju gut suli tu sa ni ma ju si la ta chuma ni ya tu le wa tu suma ro me chuma ma ti takwa pa na tu me ta nu le ga ittu ku annong me takwa tamang utuk palera tilu gitai sumani 1984 ngutilu ku tapu tau sunni mut pula ga los mamati tamana kanu itu na ga lok tanga tau nonga ni jau tilu ga tu sumati lugi inga kata ga tu sumati lugi ngita tau nonga tu kisi ga los mamami gati ku amal tamani inga kata na kutiki jimi nga tamana ni pilu na ga ila ni jau tilu palera tilu gi takwa inga kutiki jimi ningi tu saksa ni amata anelo ima oka khati ke kolo yak pallu ti kolo lawse ma gatti go unnu mana tu sa sa we kana ma ti tabu na tamma oti
1: ni ingeu san ni kholi tu inna go lo ani peleri ya hala ratta ima sibul lo pami ni pele ortu ta ku kita parte hattunu ingitta ratti go ta ima kingon ga go ni ri yattu lo ortu ta tamma xima galan ningillu ammalu na ma na taqsimang ningi a khisurta go yakani talari aqigirtaugini limaanginni taikani asutigiinnalaortugu maung satsimugalattugu unnukkun
0: e tema a ulluni leqatsinik tema dolorpisi
1: ullumataasermi tema sutigilaortugu takanani aatuami
0: ida tamanna ida taakkolni tiausaqart nitiausi yattoqartusi taunana kallunaani e tema de taakkwa ila ingigale ayasi amesukaldanni ingigale ulorpisi
1: kholi na maga yola mata kholi ingilortu ngatani gunna galwatillugi ila nalli kumara sima jabu kholi yola galwatillugi kholi tay kona maga yomata kholi to inanni ni jawti ila ni jawti bu gayartu ingilortu
0: e tema kai sibulopami ingenna tingila tema mana parla sima tiarasik pigiarun tiaralo ko sitakkuninga suli anarsaqartunna ati ila apsoqartunna artuku tawlan ini nak dapat sini taman dalam taman nak kau beran tu palu mat tema mana pihak orang nak segera kasih kai ingat kamu kucing dah hai le ingat nak tu sih
1: ini tangan sih ulah pak ingat asal ni atau asal lo kanggo suruh ni tema itu lah tangan ingat sih agak sih macam sih ulah pak ingat atau tak kau ni jauh tema atau ingat lah macam macam hati ke hati tu macam kan ni tak kau nak tu isima inna khatiatu yasungum mata ima isima alugi yahatu yaati katak pali aluti sukkaitu luti taimaitu sungum mata ikwa mitsaanu isima liyagallugu ingi galiyagallugu sima yaga ingi kainu niyatabu

0: Baiklah. Sulit ingat kali aku boleh kalau tu sih sulit.
1: Ini kalau jauh kalau ah.
0: Ada utuh kan?
1: Tak ingat tahu tu. Ni jauh tu lah kata pun nak sewa boleh juga kalau ah. Mak tu saya jauh tinggi lebih. Kan guna kalau tua mana sih?
0: Kita guna tahu kita orang sih.
1: Abang ni kalau aku tak guna tua kita boleh betul.
0: Tepat tua lupa tasi kuagau kalau.
1: Tän ingen jätta nuli amalistu innan jätta katten jätta suli jutan unikka nuli am ingen gali alaksi mejenga anana tsianga tego ingen otingani ingen otita alaksi mamman tän suli lagtu ukhasingi ukhasi mejuit ingen jätta amalistu innan jätta

0: kasi nakatakdo ang
1: mati. Siwa?
0: Sulong kasi nakatakdo ang
1: mati. Tanali, kamatiyak tay, susan, tay tsumani, suko sulo tay, anana tiyabi, ingako tingani, future of smagabi. Ito ay ma, paano ito mili, susan mo rin nakpakakpisik, ingako tingiyak sinning.
2: Naro nak niya juga nama. Siu, ilah tu apa? Ni jauh tu sahaja aku tu sahaja kita pernah halak tu sebarat tu, mana ilah nak lihat ni? Kan okey tu sahaja kita pernah macam kaya macam yang itu mana?
1: Ibu tu kesian. Tu
0: sahaja halak tu yang ini juga. Atau itu nama tak?
1: Eh, temali susah ini dulu di tahun ini ingin lakpit, ialah ni jauh dulu lakpit.
0: Okay.
1: Ini dulu tahun itu bila ingin lakpit lagi.
0: Itu dulu kisah naik pagi.
1: Susah nak untuk pasin nik, kita ingin orang nak perlu ngerti agak tadi. Tiba, aku ingin nak tiap tu siapa lah.
2: Ihailah. Ingin orang ni amat juga keman mana ni aku, tak cuma ingat, kanu itu jangan lagi tak email aku, ingin dia alam juga, ya hilang.
1: Ada kuat tak tu? Kanu itu jangan lagi.
2: Kanu itu jangan lagi.

0: Tana mana atuk perlele tatu ingi tu kita sisi ke perlele tu ni tu. Aksiun, okay, sah sebutin tatu ya tu kita perlu. Aiy.
1: Atau semak uk tuar semula awal waktu tain dalam kita parti jauh mikir akan lepas dah tain kengul kengul lepas kau yang nak lelak tu nama mata ko tak kau ni pilih tu nama nak tahu tu kau yang nak lelak tu
0: tain dari mana tain pernah tu kita macam mana kalau si atau kena orang pesiko ini dingin tu tuah
1: tain mana liang walau menga kau yang kalah dulu asin ade nalliang laung manga parnau tikilartu iqqaumatsia yunniermiakkuin maan
0: ami shualogoroan kuha
2: qatteinarului
1: unakhai unavullai unalik ngigadiala jartimolartu parnau tikilartuin onittuugalua
0: ila iqqaiyarsimalortasilli taunungoloqqaatinasi ila atorunnattiaromasi
1: ingugalua kisiani atonna sertu yapalortarlua aqiya tuao hattartuguni ummata piya kanertariali bituaalo hattalartu ipiliu riyo hattilligu
0: emaila ilali makuninga nakilli qanu qime qarnaamanga tatamukkua titagalaqqartugilluunni tamukkua ingiaks uqausiksangit qanu uqarsimaningit naki kami kata mengata teman nak aku mai isi maksud saya nak keluar kerja ima ingin kali aku tertutup ni dah.
1: Ima itu aku mai itu mai ikhana ya harus rumah biaya tu lah jualan sugi jatuh ingin gak isi maksud tu nak lalu ingin kali on kisah itu ya lalu isi maksud jatuh kisah ni tanya mengin itu ingin kali awak sendiri. Acuh biaya tu mah.
0: Acuh ni.
1: Ila aji ingi million ila ila ingi gali wasutuni tabattau tigi iga qawngit million ni aqhigunnartugu ammalu ingi gali wasutuni qawgaimma hawlaqigaimaluni taa sen piyaqpakalwartugu piyaqirunni tuinnartugu khuyanaali tuinnanartuni maittu
0: itaina nai pippiu ilinngitasi taana parnautigi samaja minaqaluasi atoqunnarpasikku
1: taana wallayon
0: kanulitan atakang atakang matutuyo yapa
1: kuya na bitjuan yaman tamil

0: tanna
1: tanna ilinngi tasi kila parnau tiki semalok tasi taununga simuningani
2: e tan ililang parnau tiki semalok talu ilinnga biyeringi tu ingilerta man
1: e utakkar utakkar na migatte anasa atukena na ochik a hailara bona suri piya kanunga ta cbc konne karuni tausindimi nalak puse

Tai meillä takua. Akun naki kada uyakai naka tamat aman unnuk. Bung esuli mari gang ta kau pai maka. Tusak sawe kani lam matik. Tai cuman uruk kwa tamau na alok sema mati no we bung 1984. Tau bung akadu na ninga pili alok tiduki. Oka kati alok sema ya kada bung na. Tau sun nikut. Tai ma oka pakau at tim. Man ya ima ko pulle ngar to ro imat imal la ro lut ko ro man na siko pulle na ko ko te chumani tan aktu nobe bo wan tabane la sum ma te sibi si ila tausun nikut o ka te da sum ya bot ta kwa itruk amaru se san te kan pan to me uta nuni nga ko ro ya ko i da ma te te chuban im ma kharu ka ila o khayum ma litan na itruk ka ngos pa lo ya to ne asit ila tungan tungan aktu ro lo mi yu ro dai semani pitel matu nyau yang luar tu dik kano ingi ingi lo yang semani tu yang maka lo tu garo mana sulit ay masing ini imma ka akis tu si maka lo tu api garo takwa tu sam no yo nok pang ko ta ma ta ma na ni jau ti ya ga yo semani tu lu gilo ti ta ma ko ni tu ingi tu yut tu sam ni tu ni maka lo garo tu sam no tu ra garo ma ta ta ma ko tu ki si tukisi malugillu ammaru kanu ingiu takam manga ta tokkoi malugit tukisi tiat tugillu ilangan iqai yutigi nangmal tallu tai semani barok semamat amakwa ini pisak balartang ini teko ini ingiu takasung mata manru pisak aji ingiu tur tangani tai ma tana tab ma kut tamang at ikharun akasok to semasung mata ma tai me tuningani amma suri takka gadar tatini tai me tuning amimat kisene taiko ni sabta mangurupat tanna ini tokangan sinak sauti la epic so apasuga ngitu tu sa sa ya kanela mi mata e ma kami matna gachi ta man nau ni ngani tamma kum mi tamma ngai kanu na ka sokta si ma syuk e ta ma na ka tanga pasiti sam mi mi amaru thalle mi mi tu sa sa syungu ni ami mata ta mangali ma ka sak taiko nga August nungwanu e ta ma ta kana le tiang na ka sa kau pakai tanda nunggu nguin liku nga tusak sawi akan nila memak kau yang mana apa sih amalu kanu unik kak sakat suka silu ni jauh sih ya kalau kunang silu ni supo kau kunang silu ni teh matu jadi kunet jauh luar sistem mau nak tamma aku kut tamma aku tikut ni jauh kunang kalau kau sih jumi teh ma unu atai kua sini teh aku kedua kau bebut nara kunang kata kasih kau yang nama kau kedua ngai kau pat tusak sawi aku tak nara kenilang.

0: Hon lagt CBC och kört att de är pivalerade. Hon var kallt sig handlat om. Sen att jag var ledning att nu när vi missade och majonik och makt till Leonek Pigator. Där går in i några människor till jag har tagit in 3000 kilowatt anormning att de är på ut emot hårt emot ikon makt till Leopalerat om. Quebec mingela ta ko uksualu tu na tok tu na to ko digun ni mata 2050 aka ko tikipan ke se ni nuna bi mita ko ilu na chegala ti ikama ko tingi uksualu tu na tok tun ka sin ta kun na ta ko ti awla ti dinga malu tu sak tu lu dinga o khala tu ta man ne ka ju ta khat che ne to
1: ah ta man na pim mag la galo ta ko nuna lit utak khayu ta tsuminga people le khoti hal lagi langalik mata ta ko ne kalito patanun le oiloani ki na yak kuti khut ki se ani amalo ta ko pina surat se ni pali anal mi mata
0: ta kun na ne rutu ko ta na o ke chang ni 2027 pina re luni amalo atok ta usi luni 2029 rola ngeng ne nuna bumili ne ti ti ilin ne ne se un pina sura ko mita na February mik memo no doubt 2027 2028 2029 ko ilangit ilinia tulo gadi nuna linit o kha khata mini ni rangitun utu ko hore kanila o mejo o kha khata che kha re hak tu mini ko logo e khalutu che mi khulluk tu kang sinet CBC kuno hak tu na lo mejo khau di karta lo ngitun e khalutu che mi linia tulo gadi mo aula che dinga Caitlin Wilson o khalutu tai mago tamana mei akaungitu na re hak tu tai ma khau mai nalat lugo amalo ilinne ga tiaruni palle hatta sisiungum mata

laulakut dengan sedia semana kau lemot uti sungau dalam mesin luta ulume pingat siu di lugu June 24 tema tu sana dalam mesin luta jingu atau kanik mana kama yuning ilak tak kau ikhijat tu kau mesti kikulau ningin ni tak kau jingu pitu kama kau mata amisul luti lo Tana idlu legal to mute or Yoktamasunga Pilgitilu to stop beginning at Digo. Amalapi Valle 925, Tana Carisalo Turinuti to Namal Kalunat to Nereluni.

0: Kasiya ni salu majunik. Tai malu nuna bimi 14. Ilu na ciati nuna lead. Oksualu tu na tok tu ikum makau tiga jangin. Amalu tama koi langit. Uke otak tu mutuwa ngasungungin mata. Tai malu. Uke otak tu anu kiga juga lo waktin lugu. Kasiya ni ilain nangi atukun nak tau mata. Tai mapit ju tiga lugu. Tamat cuminga atok tau gue tu ajengan ni ujakan ni abimi nuna abimi napai lah tuin Emily he dan Pembina Institut minga tu oh halau tu ke tak tu migo ada ko ikut makut dah abinga ulo tau su government gejang inut government tu hakunulunin mana li dah ko nuna li kuat temi Aulat cikgu mana yang tertilu ikut makhluk ini ikut juta kacerni atau aulat cikgu nak siluti upi kusulu tilu dan elak uket cak sana jauh beli elak dan api cak si magumana atau uket cak ulah tu malu atau tahu gun nak siluni 2029 ulah mendingan takut tu ilinnya tercuci ilinnya ni resiung apa nak suara usah minun apa minun tahu mat 2027 2028 2029 nak agungan ni February mik Mei mon takut ilinnya tu lagi ikut dah ohat si malu tu ilinnya tigo nu si magunna nak suara telah mata upeng ngacakun kisahnya amisui ilinnya tu lagi ni nu nali ni tu ni kau juga tak minyak si mana orang itu, ilagi jauh lu nijaki utuk, itu bau tengah apa ya mi, oh kalau utuk ada aku guna macam itu, nu tahu ni kerjangan ni.
1: Ilin ni aku nak luti mimi, John mi, ilin ni aku vid ukuat lupa lalu luti awal yang ngomong ni lalu ni, ihu masih lalu tahu tak ku, ilin cai yu, ilin ni aku cai yu, nak kami lalu ti utikkan ini luti inu nu nangan nu.
0: Kalau tu cia huluk tu kan sini kalian yang tu lagi ingin nasi bisi kuno kalau macam oh kata kalau itu ego, amalu isu mahal tu ini kalian yang cia ngikut tu ini naga hatu, gapa makut he kau di sana naga tu dah cuma macam tu, akik ya kaya apa akik ya tahu kemana lu ni, karena temi si kusyuk tu umat doang aku tak tahu mila tu ada CC GS Jean Goodwell ikhlas ni tu, amalu awak ukur tak temi ni alam majuk November monut tu apa nak tu lagi dia apa dah kama kata kajam majuk amalu tamak kuninga umat jawan ikhlas nalin nuk tu ni ikhlas kata lu tu ikhlas kaya apa dah, ane kata lima jual lagi kuda kau jika dia tu nang kata tu ego amisung opal leh tu nama dah tak ko mereka ngulutik mereka hisibat tu anak alat tu tidak tapi malu kerana nama ni kau sabut juga gotic catalik agai wasai nalguin imit cingin nalgu ni malu tahu salam mati cilu ni cuma tu nalgik anu alu wasai cahat terluguin malu tahu hanilit tayli malu ni hanil majunik malu tak ko kau nama ni hanil guni seorang kasih main tu nalgutik kisahnya hanya malah kata mata kau hilang nuk kilat tu ting panilat tu ting lu tay melen pagu kena tu nane abile agali ulukut heo the CBC Regional News the Nunavik village of Huaktuk is one step closer to taking control of its energy production. Construction has started on a wind turbine. Samuel Watt reports the benefits extend beyond just clean energy.
2: It shovels in for Nunavik's newest clean energy project.
3: These projects can really be operated and owned by the communities.
2: Carson Taguna is with Dakuti, the Inuit-owned firm building the 3,000-kilowatt turbine in Huaktuk. He believes the project comes with many benefits for the community. New jobs, new revenue, and a new way to power Nunavik. Quebec wants to be net zero by 2050, and most of the province runs on renewables. But most of Nunavik's 14 villages rely exclusively on diesel. The region's harsh climate poses some logistical challenges, like finding the right turbine.
3: Funnily enough, though, the high winds that we have in the north are actually a challenge for certain turbines.
2: Taguna explains some turbines that can withstand high winds are too big for a community of 500 like Kwakduk. They managed to settle on a model already used at a mine elsewhere.

0: And die hain no ta nami te matering miotak. Sinanung oji se marok se mang mapura kak tinit. Sikuru ta anna. So kak til logo tiktao valdeari log se mang mat. Isu mak sakse ogon na raong inna kak. Isu maraong itu garak taman na. Taman na unang ninganit. Atang nang ninganit lo. Kise ane ikaka. Kasik. Mako anigo semadat dilugit kurimi gorikot ayo yaga karo mata angi kautita lutik luak chakta lutte angi kamin nunangan no aber sukta yunak silaumat tusaro mela
1: kinovi amaru nakingapi
2: and for it doing mitimotarin kwariyum
1: Tapani mitti matarimmi anguna sugiaksi maroppin.
2: Agnane oddo disi maroppin toon masina khanigiyan.
1: Kasi uroppi sidli takua oddo disi moya semmai risi khanayatu isi.
2: Oddo disi moya bu 11 mudluti ubagu inudluta 6 or 7 ngurok tu 23 mudluta kati mahtuta tabbani ka mitakugu awatik tiniru inuguru yudluti inuge tema inuge aguru yudluta pingin naka uishi makeen ngurok tugu okkaru jaa udluta sikum angiwa mipiram
1: Tiktorong napisi.
2: Ini sukari yang berunduta. Tiktor rikata roktu gu. Tri kalamad sini. Sukani kali kena katamaka roktu siku. Uruga anak siwa watani. Nayok wijak tuwa dan. Iburi kena patini. Uruga anak tuguru kena roktu. Kina kanite kena maktu temi tukoktani. Tabau tu ini terkena waktu.
1: Tana si kuku suaru suan ningnya guru yang tu itu nga.
2: Nama na tu ini lagi yang kuli doktor king depan tapi asal tu ayah kat tak kuli mikir mu. Kangat tak tu ter nuta jalan lurus tu ni naik tu. Tema pidok tu.
1: Kangal lagi taman na siku pirtuarun naka.
2: Tupahta orang tu Monday morning 7 na kuyo. Tupahta duta. Udaku 7 na kuyo. Tupahta duta. Maki kuyo duta pangmasa kuyo duta. Takutibu po kakur tuyo. Takutibu kamutimu kakatibu. Tapong ini asyik rata terdetan menaik tajuk rusik pirtua yang mungkin dengan piri kami pir pada semua kami yang jauh pir temi tapong kelar ayam masih terang awak macam mana ini dia betul ter
1: kanal di ipigo surok bi taman aku jalan rusik.
2: Eipaka tapong ano na mo uti mayara gilig ayong makta ni kinakam na ngiti akto nila ipigyan na rin na parukuin mga pick-up yan akto ha
1: kanuli kina ukaraw tigaraku ukara katilidok pisi ubaru kanuroka
2: Uwanga diin, uwanga ite, idakadi, kitirabi katalizotik, tabaw ni kautoruma, tabaw tirsimana hitungal, kapeana kuyo di daunga.
1: Kurimigurimu, eyo rogasi, kanutigi kurimiguri irisinnu tikiutina suroka udlangani tupakte ugusi.
2: Udlangani tupakte ugutte nammini pidirike ena karoftita ayongmadde tartu ona tukisigattivu. Titere katadlaru yaftita Starling diksimakattarangatera akagukattiaru kattarangata Starling nalunahil laru yaftita. Omer ne tikit to katuinang nero karoftini. Urugayan ako sa buhay ko at wala kami. Kori mi guri mi tem ko sa marang mata. Tikit to kawal na si kami. Wana ako urwa palo kohtu. Utakid na taku awis ka siya mi kohtu. Sakit to ni. Kila mi guri gara utakid ka tatita. Udali ma utakid ko ay katilaw to. 15 minutes, 20 minutes. Utakid pa to ni. Udali ma nga ya katilaw to. Kapya nga rawa mo.
1: Down the 20 minutes, you go on. Down the near Katigiati Makitati Yukagasuroka.
2: The tema Kubasakatu, do you know where we are put it? Can we jank to look at those in Kataru after?
1: Pikuti yui kimato yui kimato tuinna lidoka.
2: Kisho abdune anna riyatine namamu kaitaggu ukhaw jolluta kimanne atu utamakko pivu pukkailu yaktita ippe azipuru irudaksavuru yaktitu nagyesha garani teema kamutiari shikiruari shintaksiyutiruari Idengi nammina surongata uwanga dukishwaduk ashiduti tukatigiyam moro kishulimu hattengi ashiduti ikkana yagbigiyatta tukatingi amishuari ashiduti ayong narongata.
1: Nadliyukuma tauniaktu soyugarwa tamakkuwa ayong inningi.
2: Iidlaka tukatigurumata ashidzungaamu yu. Tabaino yugo utitata tabakiyo yugo.
1: Kanuk kani ukawsa kagay kani kunaki taman na atong nagilok di ino katiti tusak kani ko kuwi yan ni.
2: Tema inugyakaharu na ako ni. Umekawin datari amma nunamogunnaguri yakuti tema kshenti nunamogunnamutini nunamogeramittuagatta kurimiguuttuaga qarsinnaadilaratta nunamogunni piuraanguga yaktu taanne nayorte qimatlugu nunamukautigiditi peenanginnersamittiaratti isumaarugiaannersorutti Tema ini itu saya hakulikan.
1: Kau yang nami Andy apa suruh nak kenalaki? Kuvia kat tiapu ini ni ama tekwa si kumia kat tiga doktor si nunamu utarun narawasi.
2: Idrumi silitni akau mera kami.
1: Yesu kama. Udah kat jalan aku di Andi.
2: Ite, kau yang nama kami.
1: Terima kasih. Bye.
0: Kau yang nama kami, lebih dari yang nak silau kita. Dan Andi hanya mesti mati dengan milik ni. Kau kata dia rotok. Upang ngayak toksimara ka nga ta, maunga,
3: aw dak semalau kurang ada. Bok tu tinya tu semua.
4: Hei.
3: Bok tu semua itu. Kacum maksakan yang sesungguh mata. Amma kamu ko kikir tu semua yang itu tinya ring mari. Bok tu semua itu. Panel kami imming kebungung itu yang suci.
4: I can't get a little bit.
3: Kemudian pihuk juga usuk kagurah tu nak suni usuk halung suni usuk jatang atang suni kemudian anggut pilih kesungguh mata pilih ni usuk kami tiap malam tu pilih kesungguh lu usuk kagurah tu ni tiap tu kemudian aku

0: Laka ngohole kamak. Niko winnya kada panghang ma anga yuk pango gadwa kosunga. Kang ngohole kamak ya kata sama kama. Dia behun na ayo kama. Pango sunga tayo kung kama nukat wakot nuk. Alu toka sama ya rak wangana nga kama. Hilak ka sama ya mama. Nukat takwa okasut. Behun na awan na teheo latihin. Isa kapea ho kama. Palat wangana tunga. Niu kanu keito kalau man ikayon nyakti git ni aunga wanu piu tita ngata lak mang aung lukut piu juhi dua wit nunga at yau nyayo min nasunga tema au layit nunga amma aku ngutana amma au layit tau ya kam au layit nunga kaya sura meila sutali tayya kapali au layit ngit nunga takpani uta Kangar surah minuta. Daiku atatakku anit nakut. Dan anit amakai cokhikmat. Yang dituang atatama malotanak manihinik takatu. Saya nak sotitok suti. Atatakainna. Ukpeko hukkama. Cik atatakalau tunik. Ninge makaya ngalau kemang itunik. Atatakainna ninge makaya ngalau kemang itlaku. Tagliku hokatame ahni uatik ni pihura wanu takkani. Ananakali huat ni meto ilo kadwasin unga takaluga angkata. Laka angnai napa ilo kata. Atataka cia kawajiman nangi mialau mat. Ninge cokaluk panga udan nangi miasni ilaka nangi mame ahni. Unga nama yasuni. Angipada suta. Pilihkan hukap tak. Ini kerana lekangan. Tama aku hamba jatuh punya atas lagi api mulut tersulit. Amilit, amma peroya, tak kuat ingin itu. Kip ihatika, nariaka, atas taman nariaka. Tak kuat ngut uti. Pemerang mut, mekok himayimu ini nanti. Tak kuat kip ihatika, malu galuh lagi, pingah galuh lagi. Negeri kalau ada hidup, aku tidak mesti terlalu ramah meling minukat orang kalau anit agak aku hilang apa, tak kau nak tahu kerana aku itu tidak tak, pianing ni lumia orang ramah meling ni se, wah aku hilang apa tak kau kan, tapi mahir terang dia orang aku tidak orang itu anit agak kata orang tu, kita kata orang tu ni awalnya cakap orang tu. Okari nanti tigun, hana teli ay malu kalu pingah kalu. Ah, tahu yang nak kau tu tong nak apa tak pan? Ilakit pihit kalu ni, tak wak kira hulur apa? Aku gula kata atarak kalu, anit nak. Amma kami sudah ni, ah mereka kemayu ni, ah aduga kakak sudah atau kemang itu ni, ni amalu kalu ni. Kulit takam mal, kulit takal takai mat lagi. Jaya esok mata. Tiko anit takut. Macam lagi yuhit nunu nuka jalo. Ada ni kata ni yuhit nunu. Ada yang jalak sunga agak jupai ulang lah. Main maka. Ada mak ini takai hegarang atau kau tiarang atau. Ah, anak tadi gemaru. Anak tadi pingah hodoh mana lekya. Nunami nak takai. Kami unduk tiglutuk terkapat anit dari tebakut kau ingo tiglutuk mata kian ingo igalakut panami tiglutuk pa anit galut tikit kami unduk aku igalakut tiglutuk mat ya kalah temerah tak boleh temerah sudah anak aku kau senang lewat si ada lagi makan itu aku nega ilat pek temerah ni tikit cuma pek temerah itu nunggu. Umrakalai patokat temer sudik tan lalu, patokat temer ni kulit tak, ya ayakat temer ni tiket kanga, tigo tiga kanga tigo kuni mas, tiket temer ni, kau biar hulur mak ayam kanga tabiar orang tata butiket kanga, amane dah tiket kata kuni dah ni makutun ni angyup pak orang kami, ane dah leut diwar kita lor tata butiket kanga. Kau biar hot temer lah, mak. Ya ale pihola mana naga kaya mat nunga. Tapi mau buat ni, mek kaya nak suni. Ata ata kau laga ngat. Hei laga di tamat dosun nukat walu. Ameng ni. Hei laga mek dosun nuk. Umur ata mahe laga nuk. Ama buat ni naga ni luk tak suka kuaga nuk naga kami itu ni. Naga ni itu kita apa kena suni tunjuli ni. Ukat dosuni. Mek kau naga ama ilip ni jauh walu terawati. Kelokai naik gap terlu, awal akan tiriuhit muka walau pihono, wat negan tiriuhit uta, kau ditakin nasuta, ane tanggil lu he, tak kagadu gangat, ane hitu nuta, hilak gang ane tamera nasuta, ane bengil lu he pingwat lu he, dia cakap tu anak-anak ulu tama kau mal, ama sunah bingming, tama. Ya, esok mat. Tapi ku awal lagi tu kan, ku anak tulod, on tahu tentang mata tangan tikin naga angat. Anak-anak agi kalau nak sone, agi katung je nak sota. Tutu ina metal, tahu nak kemaningan ini tangan dengan tikit tangan agi kagalung ni, higala kagalung ni. Mama kau di sekarang kemang mat. Teko nga upalut ni mama kau tiniglo patakakalukluget amma teko kanta ila ako mekatawa iya kaya kutolo mata teko na amihutwane atatama ito kakatigun piliw yaksuget ila nakito yaksuget kuya nagutama ilo kemang otikita nga mama kututaha ilo kutpapu kakalung ni Huna bahutan itu kau galau, na anak-anak pay mereka angkat tak. Waktu ini pihok kakak mati itu jauh tak galau sudah. Kau tak sudah ingat tak gaya sudah. Mikir anak kulit kau galau tak kukut. Anak tak kau mihina sudah. Amma pilih kat mian tua sudah. Tuk kau galau anak suku. Amma tanah itu anak suku. Huna luka pilih kat nuri ulu luka. Kau tak mati itu. Pelajaran orang pepingu, pepingu alu hitu alu hitu angu alu kuda dia apa kapta? Dah mak awalnya jaga, ada inolah kemak meninggalah kemak itu ya awalnya ni tengah atau hasil muka dua, dua kemak mukti atau jaga uang dia uang kita mak awalnya ada nak. Tukunah juga tu, hendak bela orang mana? Kau biar kita mereka kau tanya hendak bela nak juga kemaju tuk tu. Tapi kau mana hendak lihat bela? Nukat awam ni awak kau tanya mereka hendak bela nak anu takut tak saya mereka? Nama hendak aku. Kepin lu tanya mereka tak ada. Nama hendak aku hendak bela aku. Atau aku tukunah juga kemaju. Ata ata matah eh leko kami ukot panle kayang dalagat kanda kami pati gumagat kaya tuin naman ano taktuin na o niwa suni pati kima magukap pa sa cebela kama gamata niya suni pati kima nukat lawi awlay la kama gamhat ng cebela suni unwa ko ila kahulwa mihuma kuhining ite na kaya sunga ukot nugo nukat la ulo la nuka Ata-ata berpatik menawati uang ni hewan ni luk tanggalan. Angil sudah uang ni hewan ni luk tahu ni asu ni. Aulah itu. Amma. Dia ayolah kata. Upi ngakang ukalaga ila ukiat ulaga. Dan mahikum ilu taka asu ta. Kau mati ame asu ni. Amma nuname ni maning nami nunatami. Ilu kasu ta hikum ik. Tepi kau ni asu ta. Amma. Api jaga angat ilu tak sota amanukat walu orang alu anit nak alu ayatuk tejon uta ilu je kami tu apa mik tu apa nak tersota ni je ilu tak bang apa tau kalau tahu ngat tu apa ni ayatuk sota ukiru tak itu lah mat no auto ni je nak ni mana atani ukiru jaga angat tak kuat. Nampak kami halu maju ulik sulit cari kenyataan atau mana nama ili malu mage kanga ko iklo atano hona bau kiyo na mata okay hona kapta ta kaya ganya na kanga dia pia na kapta sugi atik pinao kalo di okay malaga ta iklo akyo to galo ili haga ta ko tilo kyo ati iklo itu to galo utero ni mera to anana ta kaya ni ta hindo mito upiangan kang papiya kani ya anakeli nyakeli ni pitagangan akto katani lumelok mat amma iglo atani au kaklogi ya elok mat taima upiangan kang orangan tan kaya reka wakimat ni tekani kami winagalui hunakia au yolok matulau kabut Nuwe kagalo itagangata tekani amigalo itekwa kilatagalo itukukan tekani uti tekani agalo itamigalo itekani uti taima upiangat kangoranga katagtasugit taanak kayaga innaksugo kanaksugo ilanga tupiksugo tamanilo hilami kakwa Kerja ni ada pihak ni cuma yo kaki kerja sulit, ama panjang ada. Karena nubuan ini kena sulit, hilang kaki kena sulit, kaki cemer log ada. Pihak ni lu cemer nada ada. Tangan yo sabang bangun anit nalo. Kaya angin pahit walang awalnya cara ama pilihan dah jahit nua. Lagi kalau ni lu dah jahit nua, awam ni mianak lebih kena anak nada ada kalau. Ata ata ga unduk ta ta ikhiwat na tayani daga kaptar kwa langan. Ti leo go tiktar kwa piha wap ka unduk. Ana ana gali. Ita khiwat na ni hulang ilo ki hokmat na takka galung na laas na ima ka. Ata ata ga tauto kaptar kwa ko. Ukati ya ko. Tayani daga huang na kano ako. Tayani daga kato miya lawan. Kano galapi tiyangit wala nga. Na magto. Pitangi meagaluangata dihani. Pitangi meagaluangata. Pitatu inatini pitangi ayumi hotu. Ayungi ayumi natuti. Tautu takakuti. A pitangi atame asuku. Tayani jarikama. Kaukwa galuksuku. Tia apiakku. Atataka kubi otame alakwa. Ika yuhiga mago. Nama mango. Ukwetu tame mango ambago. Kuyangin uni. Tame nga. Ika yu ina lakaku. Taiga ni teko pianik lang. Wata ami huk tiamen taiga ni yu lang. Kap ya kalu miya huna lukta ama kukalui. Teko atala hiya ta pianik lang. Wata atatama. Teko taiga ni taabu nga. Kakek yu tilak mwagi ukaksu ni. Ika yu lakaku. Nubiwa kaya kau jaksu nga. Iji langi tigut. Nubiwa kaksu git. Aku nak, atas sama aku tu mak, ajung itu suruh orang awet, saya ni jaga ada cemerlang kata, kau yang mula orang mahuna mepita aku malak pun, niwa aku tu jemak, apa rit mak ajung itu orang awet kau juga kau, nota orang watang lunga, hamba pakua ikan ini hutan yang lain lah, tapi aku aja matu kaki kau yang orang kata. Kau jual nak mata apa ringit tu ni? Tapi kau ni ngapit banyak mangga. Ada elitak talung kalau okaram. Hei, cerulok cerulok atau tiku ajiin. Ada elitak tanah sota. Uku tak talu deh na. Agnes, ekak deh na. Ajiin ada elitak tanah sota. Kamaru tamana sota. Biar tak uangan utang watah masung. Dan utang wat tak jadi kapta. Aj orang wa kakak makam donata ni. Nak ubli laut dah hata. Nak kakak tak merah. Aku nak kuting wa kemah man. Kuwian nak reuk man. Nutang wa atau angin dia. Angin yang. Aj orang wa pasuat. Ani pila aku. Iglu tarap tak uki ulak man. Taiku aj orang wa kadi ilik tak himayut. Nunguk mata. Apa raya ku anak-anak. Anak. Nutang wa lewa nak alu aku ni. Nutang wa leo kan, leo kak mat. Hilamit. Nau ikaw kakimang makaya kaya, ikaw kakimang nari mawkiyaku. Hila me kami wina na pihua tua kaloa. Pimeakan. Rima kena naa mata pi. Pimeakan. Ya apik ma. Ya nutak ya lusunga. Kami ilang ada kemalua itu. Naka mayulau matanati. Amma taik baatulau kawalani. Kami kalui kamal. Kamalu kalui. Rima mayulau mata. Taik wa rima kena naa mata gontia. Ehu makoti ya maalaka. Ya kami kakutu inu wala rewa tua luak atulang mata kena kena na mata inu wala okama tambang adunga ni pilak nunga angola chana asu ke tulek ma dia kena wala roya asu pichala kena asu udingi mega do asu nga tutang wala laku tutang wala uta hedo me mega mata ma nga mana imaka aula yunga tuan ne ukwa kada sunga utang wali lu hit nga tema nga ata ata mentang wa kala kama nga kugam tema do ata ata tema nga tika hatu la ata kowe ana tema lo mai do ye takut lu hit tama kwa kam lu na me tama kwa ana ana ka lu ila kitu kya kam lu na me takam lu na ka lu tikit tu ne ka ko tema ata ka ngona go tema la kwa atak pa ne hi na hilalin makwa ke ne kan ne cha me ro to wa ko te ke ha to ne ka ya la ga ta ka ku ke wa ta a ma no ka na to ma so ti u wa u tu ku ni ka ngo na go cha me ro wa a ma au la ye ga ma i lo ya ka to ka so ta nang me nang me i la nga nang me ka to ka lo ka ma ta i lo ya ka to ka so ta te mo i lo ya ma i ta ra da ka na so ta a ma a ya ka na ka yo ka yu la so ti Tekoi glory aku buat waktu dah kami kayu kami, ama taman nak ku dah kalau macam mana, ulu taman kat jual uang alu amal, akhirnya tengah rota, kata jalan ni malu ni, imah hebat kata, kata yang mikit kap, kata yang mikap, ubla aku pergi rota ulu orang tak kena rota, dia ubla aku. Ila enak tak suruh tahan tele ko hitaman. Tak kuat tak ya sulit. Tama tama orang ada orang ada. Ili ni hari ulang apa ikhlas ni. Lutak katu ili ni asuta. Maku apa di ko kalu ini. Ili ni katu ulang apa di nikmi ko kalu hakit na angaj ulang ada maku kalu ini. Tak nalo panik kaga. Tak doko tak na. Takahuk ko kalu ini. Takwa takialik ko kalu tamakwa ilinda katigi holorati
1: ayau na ya ya ya
2: ya apenik bisawatik bawalang niman tamna akagut saksaw ya omatok abami utolok semayok Martina Anui ila nokatana kusi penik bisawatotik bawalang man kayna milak buta akwat saiksa ko kayut tamani katigi kayp silawanga Roberts kabito, akalutaw sa yao ma sinusayik sa kun. Tagbawasin.